Kesedap ke besok berkembang pi baru ke para lockdown sengap kini ke di ke Akashvani FM Jongpi. Kabawan cepi hau shi sepak lai poin rio megahertz berkum juru hake news on air app. Di para lockdown sengap sesisian di pediang sengap hai pi syak station ke jongi. But kepuan mentah keledap sun riruna ar minit yei. But ngin hakapuan ribu je ngin saya sok syabat ke Akashvani Delhi. Nah kebentak kubur hakaktin Hindi pan pinbut pat dak kubur hakaktin pareng hakapur Henry ulasan kini gede ke Akashvani FM Jongpi ngobah ban up iki kubur kiban wan cepi naga Akashvani Delhi.

Baju Pinkan Mawai Piba yang akan daily updates kan datang ha ke FM Transmitter. Kini program jangka music on the go kan nyat bet ha kan news on air app.

Kanika de Akashvani Shillong, Gakubor ban puli, de lusitas im, Kinikilong kimat bakon sanjung kakubor. Ble pa ba omunturang ba akamegalia o Conrad Kisangma, Yakamegalia Teachers Training Academy, MTTA, Ninkasi. Ble omunturang ba Conrad Kisangma, Yakayang sa boarding batamai, Junka Pine Mount School. But ke Spain, but ke Portugal, gilarung sekawat bakat nriu haka jengilak kai FIFA Football World Cup. U Menteri Rang Bahak ke Megalia, U Conrad ke Sangma Hnin ke Sengi, ula play pat bahak ya ke Megalia Teachers Training Academy, MTTA, haka jeng don lang, U Menteri ke Tenat Puli Puti, u bakla ke Men Rumbui, ke he opisar bat ke ken huan badan benta haka kam Puli Puti. Haba ajin keren haka jingalang, u Conrad ke Sangma ul ong, bakat ba ya ke jing tay ladep ban pli kam haswa, hendrai mentah ke sengi, ka pen I ya ke jing sedang jongka akademi, ka thong jongka, ke jing temu bat ke jing trekam jongka. Ke jing tay ya ke ni ke day halo ke jing wanra ya ke rukom trekam ke ban pen klan ya ke nongrim jongka puli puti hamegalia. Kene ke akademi, kan shim ya ke benta ke badon kam bha, ha ke ban weng ya ke jing duna ke bala slim bha, kam tam ha ke jing ajing hikai pentibit ya ke nung hikai, ula ben rap shu shu. Ke jing bu ya ke MTTA, kala wan kum ke jubab ban weng ya ke jing ea bha kamat ea, ke bala pen pao ha ke National Assessment kum ke PGI 2.0, bat ke parak rashtriya sarvekshan arhajar arpausau, ke bala bu ya ke Meghalaya ha ke kerdan ke basyatraidu, ha ke students learning outcomes ne jing mi baki kena skul ki yo na ke jing puli. U Menteri Rang Bahak ke Megalia U Conrad Kisangma ula pleh nin kesengi ya ke yeng sak boarding bertemai jangka Pine Mount School Shillong ke balatai da ke jing temu ban wanra ya ke jing singan jing suk ya ke samla puli ha ke balapin biang ya ke jing don kam bakong san kat kum ke juk menta bat ke jaka sakru ke babiang. Habakran ha ke jingalang U Menteri Rang Bahak ula ong ba ke puli puti ke deka kam ke baha kamat ek jong ke sorkar. Bat ula ban ya ke jing don kam ban penlut na ke benta ban penbiang ya ke tiar kitar. Bat ke jing don kam ba don dor kenang baki kena kinyok ke jing nang jing start ke bajanai. Ula ya rok ru ya ke skul Pine Mount ke bala nok senyang bha se ke puli puti ha ke jela. Bat ula pen pao ke jing kermen baki ni ke jing penbiang gen long ke jing mentoy emtang ya ke pateng ba menta hendrai wat ya ki basa dien ru. U Menteri Rang Bahak Conrad Kisangma nin ke sengi ula peliru ya ke Center for Capacity Building and Empowerment jongka Presbyterian Church of India, Phase 1 Bat 2, jongka projek ha ke bala don lang usembut Menteri Rang Bahak uba Preston Tinsong. Haba ajing keren U Menteri Rang Bahak ula pensyai ba ke jing temu ba selendet jongka kam kadai ban penkela ya ke jing im bat penkup bor ya ke samla. Ula pen paru baga senchar kadar baga jakat rekam baga njaman sim, kidan ya ke juk komisyen, kata ban syakri ya ke beriw da ke jing IT lut, ke jing sengurit, bat ke jing kut jing mut. Ga opis jong u Deputy Commissioner West Janta Hills District kalapen bena baka pratarek unaitung arajar arpon riyo ke badai ke sengibalang, kandai ke

0: ันเตมพีกินกิจิงไรตังบะพีคลําอองกะดีกิจิงไรพีชิอองไวดีวานาตะกีบวนพากิจิงไรดีวานาหังเนี่ยติงันชิปันเตมนอตะกิจิงไรดีวานาเฮเดโคนากะพลึมกะบิคุชิกะบิกัมงะไงพิซมตนาเนกะตะกิจิงไรออลไรท์กินกิกะเมสเสจคอมรีเฮลโลอาร์จีดอรางาอิซุบานาลอมนองริมสโนบฮาปันเตมจิงไรบัตเตอร์ฟลายบายเวสไลฟ์ลานีโนแมทเตอร์วอทBy Boyzone, banyis ngap ye pihang tu kumju ye iba long rinta tiang iskem makado iba heb. Rangsaw ba na omkinsir ba deng mautari ba marwen kong mukhem kong emseliang idapi. Waklang Anita Ashok, Lutilda, Lester, kong disus ngi ba shisha kublai shibun. Okay, kublai shibun kong subang an pentem ipi daga tuku jing raik baong no matter what junky Boyzone mo.All right, kini kau ikut message kami. Hi RJ, ke step ke besuk ke bagaimana pihang tu kum no pilong namar bangam klan ba? Ngam juyo simenta bahasu. Bentem jengwai tangki jengken mau pesengap. Ya pihang tu ya email, ihenmen, ilok, ilok jonga ya ikong bat ya baro ki basengap ngade isis naklo. Kau boleh sibuk ni isis naklo.Ngasih mengguk sibun bila yuk ban sementah kan ngepor di ngek bat ngakirmen ba pin yuk no ya kamet kebakoy kebakya mo pin jam no kloy-kloy kenang ba pin yuk ban sementah man-man kepor alright ngasih pentem ipi kita kucing rai tangki jingkan mau kini kita message ke omri hello hello RJ semua bahasa pentem jing rai tang bat pi jong ikong Adeline Konglam ngan pin sengap ipi yang tu Bat ya baro ki nong sngap ku blei shibun nga idaya hun nakle umwang ku blei shibun e daya hun. Yes ngan sepentem ya pi ketuk jen rai tang bat pi jo ikong Adeline Konglam. Alright, di parolok baik. Katu ngin sengye syamu ngin yes ngop syai kini ki jen rai. Kawai hadin kawai. Di ngan sabeteng biang man puli. Kidang bun ki message ki bangam pat lak ban puli. Minta da puli sakru lah. Boring no. Nay lah ngiak no. Di ngin yes ngap syai ki jen rai. Then ngin saya puli biang kini ki message ke jong pi. Kini kadi ke Akashvani FM jong pi.
1: Kaun hai ye? Jisne dobara murke mujhe nahi dekha? Who is he?

0: Te parano sngap kreya sngoy ki jing rai ki ba pi kwa ban sngap nginya beteng biang yo ikini ki message nginya beteng biang man pule ikini ki message ki jong pi ko wei hadin ko wei kini ka bai ki message ko ang ni ka step ka basuk ka ka mani pi hang tu dear RJ pentem jing rai jong shanaya train sngap ye pi hang tu ka kong kurba akashvani m siliang suba miss pida bashida anita manda arngut manda arngut oke okay. Na dapi disusngi kongna bahep ringsau bana umkin sir rudol pius bawel balengkoy ba marwen isam bat ya baro ku blei manga iklutul da kurba ku blei shibun e kong klutul da ngan sepentem ipi tu kejuk rajong shenai tuin kebong man I feel like a woman. Alright, kini kau ikut message kau angkum ni ke step sni thought ding besuk ke mana piang tu RJ Dora. So bahasa pentem jeng rai jong ke Shakira ke baong waka waka nama babenta ke sni ke school jengi kan saya lek kai football subruto cup ha ka under 15 but 17 I wish them all the very best kublai shibun ngade ikong M Siliang na nong jrite kong Siliang song shit bade na barang de ke por world cup le kai football so ha school de so enjoy ba the yes ngan sa pentem bi ni jin rai waka waka mo gede gede message kong ni hi RJ pentem jin rai meraman ngatrai mga ESN na lumret kublai shibun ESN ya kan gede message ke jong pi to ngan sa pentem ni to ke jin rai. Good morning, it's me, Iba Lating from Lomret. Please play me a song, Pasentiu, dedication to you and all the RJs. Thank you. Have a great day ahead. Thank you so much to you too, Iba Lating. I will definitely play for you the song, Pasentiu, by Andrew Marbanyang. All right. Kedi quick message, ko ongkum ni, hello RJs. Mubahasi pentem no, daga jengwai sun sunye. Daba omdan. Ti sepentem no kijing rai pia na kaplim tira na tiri na love ho gaya ngakwa pesngap ip skoba na kebenta jong pi hang tu bat baro ki staff jong ke FM jong pi bat kam kerpang AERJKD bat ngajus ngo it palat ye baro ki kut no hang tu namar ba ima kala jrong tan ke message kala kut no pede kong iba ngasrai yes. Tengah sebentar ni pilih kerja jengrai sun pikiran orang kerja jengrai EU jong sun sunye nak pilih EU tengah kadan kan dia kawin ni betok sun sunye ngan pentam dah tu bat ngan kermen kan day ke bapi kuat bapi bapen sangat mo kini kau ikut message kau ni hi RJ semua pentam jengrai jong ram suciang bayi wamaya ban pen sangat nengkong yapi bat yaki para jonga manga I kong kong nong latem kau boleh sebut kong kong. Nah, kementerian kita ke message ke jong pi ngan sapan tempe pi tu ke jong rai bay wa mayati mentang ini sangat no. Ikini ke jong rai ngan sangat show hang tu ini sangat show ikini ke jong rai ke way hadin ke way kini ke dekat Akashvani FM jong pi.
1: Let's go girls.

OK, parlong ngashupin kan mau undang bapak pelak bina shimenta kena program Fun Unlimited udai kandai sao perasan iwe not our lie iwe hoi kandai sao perasan iwe not our lie iwe dia kum kitu kibra sengap men ha kena sengi ningkong keran kwe kajin kli ke banga ai ha kajin shisha te hadu pengen takut ke po idang lantang iwe iwe shimenta hendrei pausi kadehi na kajin slam jong ke network hadien nang ta ke po shibji shiteng aduna arbaji ngadang yok pediang ki jubab ki basengau i ki basengau tiang na kadehang jong pi tiang ala doni kene kejumut pengen kili biang kene kajin kili kene kesengi tip kumbang ala ong lai homework epi ngatrai pelaya perkat ba dengan saai no hiru ya kajin kili ya kebe day bat kene kesengi dia kajin kili kejong nga kalong kum ni ma kadai shapang ka tukawai ka kentai kalong kemi ka bathia pang ka bathia pang bat kala doni ka bage jingpang ka ba la song thu bukan saya no hima de kala ya keren kan blok jong kan da kala ya keren pada kala ong ba ba ye ma kanu kan simpo ri pi be penya tho song kurim no shawai andang la ya manga de ta lo wong ngata ngai ye pi ka bampat yap lima pi ngan empat le hi shwai hinde la pi la yap ma kenaro kat bampat terkong hi ka lum jing tap ka jong pi tengan empat le kurim shwai ma te kom ta kala ya ke singi ke por ka bi ka singi ka ta ka briu ka yap no ma kala khlat no ni perte te

0: Janam sam chakro, janam sam chakro, janam sam chakro, janam sam chakro.
1: Okay, pidanya sabar ya je kiri ek program fun unlimited ini sini. Okay, kita jumpa pada nang yai poi, hari ni kepor kita nunggu kita slam kita pun poi lut dengan hamban up dah poi lut mo. Di okay pelak hello tu kucing keli hello kucing tem. Snowman deh, mereka don pakai kucing keren ke balong babon raya kucing samriki. Tak mengini sultanat lang, bandon ruki ke kucing keren hak ke bayar deh pakai kucing long kentation rang hak ke ba. Kedon baik ke kata habaya iya cuma kedon baik kata kucing ya bu kata kucing ya ban dan yang kata kucing ya don kata kucing sengubish ni sengulak kan ban ban petiang bah pendek no jong giveaway mah hadin bah wat ada hadin pelak ya bro tiang anak anak ay glue kumta pin ya pano ay glue loin buat iki jubah cukup kandai sah pelasan iwe no ala iwe iwe beli bah kata kalau jing tem jong kata kalau jong tak beri kas ngem sa wat lada layak kat san snem. Ini beriyo uya kendo iwe pat ubriyo kala don kajing ya keren bat kem tahi kala long kala dehi bakan singam kata kata kamo de hello jong kata ka jingkeli ka bedi ka welcome kala ong ba house nem kandais khat kandais pa kandai pusau don we play ya mo ubade na kari Bulgaria ula yo ban tap ya ka wake a goal balala ban pra ro kari jong u ba unjo bat la pen lim no ya ka Germany de kala don kajing ya keren shapang ka rukum tap goal ka jong u balai ja ayu kata ka rukum tap ka ik jing pala kata ka rukum tap goal jong u ka bla pen long kajing ya keren ka ba famous adu kata-kata bapau nam adu kata-kata pinyai pa nang yai pa perlok syukun dai zau prasan iwe no ala iwe iwe ngan continue no shwa da ki juba jong katu ka jing keren ha lum jing tap kene we ke message hi kidi ba yet manga kong na na jeroy hello kong na sha ap ja ngala miss my pe uta bro la ong sali pe ya ka portlang bat ka por shi tiang sngai tepin lam ba ka lom jing tap ka bar khyang o ya gendu namut kamut ushit lej be damit la ne hadin la de banha uslap la ne tip kata kata kayo ka don man harut harun ne mo kong na shi ai klu no kendit kendit mo ting sisa kam de hi hindrai tang ban ya sengot tenat ngan pen confuse be ya pisa. Okay, kembali sibuk ni

Anyway, ngin pet mano bala atem halor kani ka jingkeli ka ba. Ar ngin sanang ngay pet mo lese kadang. Okay. Hai Arjun Kidi lak bende berkata ke gol ke day ke balak ya rap ya ke Bulgaria ban pendrem ya ke Germany from MD. Okay, ya rap te ya rap kain baru MK ya rap bet tambah ke eh ke rukum long kelak lah ni pelak jom kata ke rukum tap gol jong ini iba Jordan mo. De, thank you so much MD. Okay, hello jom ke jingkili ke bening kong layo pediang-biang ke juba ni MD. MD on good afternoon dia is kedi ke jingkili bersengok eh shisha ban perkat ngati ngan ong batarai utak ulok uya kendo bat ya keren unong pej unong sumar jom kata kelum jing tep ubalak li ubalai uyai wan shalom jing tep manna kas ngila khat san snem lenten uang bau kuat tip ya kadau balai anda ulah dia biar tu bau laku lari ke lok tiu tau nong pej ni nong up ya kata kelum jing tep ulah ya tu badon baju wan te hang ta ha jing tep namar badon kisin tiu bapu hang ta na kata kadau ken kas ngem baik ni ke jing tep from MD. Okay MD, thank you so much ni ke message ke jong pima ngan nampak lak bani tu lah kadai ni ke lak nama pin saya yuk klu nak berok kapo orang pahu tipi sakat san arpa minit tingin ya hul shwa lada pis ngau bakampat day pinang lak ben persyang lada pis snow bala biang submit no ka paper mo te EMD la submit ka paper ngan select correction submit mo. Okay ngan pulih sekini ki message ni ki bala ki jongi ki ka wake angkem ni sengba ai biang ka jingkli ba ar kong disus ni. Oh okay play us ngan mentan kong ding atrai. Okay ni i sakwe per ka message ni ba na. Oh ba na ka klampoi lut pi ka message jong pi ka ja te te ngan sa up from ta sakawi ka message ni kong mukim yang hai RJ mga ikong mukim tharai kata kalum jing tiap ka don ka jaka ka ba mi ka sngem baro ka san snem ka beli shi bo na ni dan pat lap ya kadau ten rai la jan do le kurim biang ita iba mo le si da u don makana ka mon ban le ru um la ban le la kulare ka lok to mo ti kong mukim ka beli shi bo na ka ka jubab ka jang pingin sa ya pe chi be la de ne la mo ikong di susngi ri la persang de ka kampat poilut ngan tharai ka don ka jing slow ka net wa ngam tip ja yu das lap ro slam da kyang ro slam ngam tip hi ja yu de na ye pa na ye pa pa lok shak ni ka show kna sa pra sa ni we no on la yi we yi we ge jing ti ji ba na la lo so tun ro klam pat poi lut ti ngan nang ye ap shwa ma am le ti halo ko to jing kli ka ba ar dang dan tang EMD himarwe bedang persyang le se pila ye persyang man ye pa nang ni nang tai ro ni bidang ye perkan balai ba kata ka rukum thep gol jong uta unong uri Bulgaria kalong ke bala pau nam handu kata kata pa ya ka juba syau kendai sa berasa ni we not ar la i we i we sakwe ke message yang la yo kidi kata telak bendehi ke kemi jong kata ka lok jong uhip hi ba kam kwa ba uta persaku rem jong ka undlet no bundai no jong ki way part from MD. Oh how sweet, like mother like daughter ma. Let's see kata ka lok ma kala don kata ka jing yakut jing mat. Let's see lah pai ka kami rong la ban tip tingin senang ye pet ma. Let's see ma karu ka imon persab ha ka ihun ka ibyang ka sung benut ma tingin se pet ma MD de la.

Okay, Palong Kapor Kladap Kat Lai Lala Arpusan Minit Nisa Astang Masan Minit Di De Kangi Ay Kepala Ya Baru Kepala Ya Shim Benda Kepala Ya Pa Ay Kepala Ya Kepala Ya Kepala So Si Men Pentip Nek Si Kalong Kum Kepala Men Shama Yi Don Si Kenta Si Teng Kepala Ya Kepala Ya Kepala Ya Kepala Ya Kepala Ya Kepala Ya Tang Kuma Si Kenta Ya Ibat Ke Program FM Request Kum Tang Ya Hapan Pelengkot Kat Bala Dia kadang ke message ke bakat do le sini ke pon menu balong don bok bama ikong red na mau don okey kong red yang kami hai aja so bahasa pentem jing wai na ke film dele he tom hara panjit ma pi hang tur ke no ke no ru ngani nap ning kong yipi yi ba rudolf yi ba marwen yi ba la ba ya yi si ya yi kong deng yi ba hem yi ba red yi ba deng na mau tri nang ta ba yi baro hi ke bas ngap ma manga yi kong red na mau don hello kong red ke blesi bun kong red ke message ke jong pi ngal apen ji di pi de ke jiroi kasam kha ke ke ho kan ya ru ke pang na ta baro ki bom shim yo kala ban bangan yo ban pulik message ke jong pi wat nam so ye but ru ban receive lo di phone call ke jong pi de si pi la ya try pi la ya dom pi la ya thai re wan dom wan dom poi ngai ya ke wi pat ke por ngan sa yo ban shim ki call ke jong pi ha de okay por lo blesi bun ke jing shim ta ke jong pi ngi ne ngap no shwa men ta ya ke jing wai kasam kha ki ko but da kane ke jing wai ro man pun kod no ya kane ke program ke jong ye ke program fm request tat adu ke wi pat ke por na ngai ya ji ki ding ai ko blesi pi baro nai sabani kane ke ka akash vani FM Jumpy.

Si Spala pun Rio Megahertz. Perlu nong sapi tempat ngah arus jekian dah kini ke program filmi SMS ke program ke bawang jepi manla kasngi thot ding nadu sau baje hadu san baje di hakan ni kapur kau dah kini ya no si sen syaki SMS pat ngepet kaya kepa ki perlu jadi kelai pak mo di hakan ni kapur sedang suara kini kau ke SMS ke bawang kumni kini na iki di yang good evening RJ Kenneth pun semua petem no engar kan jengruai I love huan aku film janam samja guru aku aman pun snap ya i MD kong na najarot bat ya ngah ya pi na iki di aku boleh sibun kiri berhoy yang petem untuk jengruai I love huan na untuk film janam samja guru sekoi pada ke SMS ke bawa ongkum ni hi RJ please play me a song soldier. Thank you, it's me, Kong Kong Dhar. Thank you, Kong Kong Dhar. And yes, we have that song. I think what you asked for was from that song, from that movie Soldier itself. All right, moving on to Kongrit Maudun. Dari Kongrit Maudun, ongkum ni, hi RJ. Subha pentam kajing rai, ong kuch tu hang, kwa ban ya sengam, ning kong ya pi hang tu, but ya, iba marwen ridolf ibala baya sia kong deng ba het rangsa ba red ba deng mautri kong bukhem iban rihun idu namo kudok i kong kong kong na pida hun ba ye baro de basnga manga i kong red na po maudun kuble sibun kong red na po maudun bat hawa jen pentem kata kujung rai kuch tu he na ko film do love zo ki kahani sakoi pede ka sms ko ngom ni nei dapi lat gor hai RJ Subha si petam ke jeng roi ke bang jani laga hu bla roi da kasriya go shal ma na i dapi na po lat gor tu dapi na po lat gor ngan persang ban wat ke jeng roi mo la da kam don petang petam na da ke jeng roi jo kasriya go shal pat nga permen ba pensum so eh to pasang ke jeng roi love hua ta ke petam lo mentah-mentah mo isap ngisi spanak pe hendri megahertz sudah pengal jeng kena tak program filmi SMS.

finance minister yang geri ke Nirmala Sitharaman de kursnya bahaga yigi perlok senki wei gi bai poisa na po France wo yik sok ti langgi wo ke India hi to wo pun man kami ang nur hajrong ke thong yang yojngai yang ke viksit Bharat arajar so pau niau de wo pun snya wo lingba ke jing to lok yang ke India wo ke France uman ke kam galat wo ye pun de pun sa yigi jing to ye de wo kam jo le ke wo ye pun he pun kemai yigi jing mut jing thmu ki wo thmi gi bidau stang Hawaii ye kelam ha ke jelang yang ke India France Business Roundtable ke uman ha Paris Nel yang ke Sitharaman do ong ke penar teli giri ke India wa ke France man gi ki chania iwi iwi le de mani ha ke liang yang ke artificial intelligence ne ti jing chna gi mkam kat kam ge juk ko kat ni wa kam jo le ki bi de wan ki lat ki luti ki dang mi thme ke Sitharaman penrap tho cho ko hey to wa ke kam ye dai thi kepada ku arca akan ni banyak kepada sakhi haki peteng gimana cua wai kama 6000 teli ki company yang ke France ki open kerek kam nepo kari India. Hagi ni kesengi cim gala ye kebenta wapun yo pertai ya irukom yo nong yang ke India lengba ki kor ki bor yang ke juk start ke wakat ni. Nai teka tong hai to wak boarding wai gilat ki wau bay poisa hai to wak green hydrogen battery storage wa iyo lani imi poisa kawane slam u officer yang ke Japan's cabinet public relation depan senyapa ba u hito wa karukom e khublai namaste ko khro ha perdi u prime minister Narendra Modi wa ke prime minister yang ke Japan ka sane takaichi dailang wa i e khublai hei por i wo wan ko cha India hopen senyau ye ni lingba gi tho agran san social media ne liang u Officer yang dari Jepang dapat tahu gigi hajarong guru company yang senyapha yang dari tip kam ke Anjali Mudra kau penjual ia dak yang ibram inyawram wake it wakam jual le ke jing e khublay hagi utha doang wak jing e khublay namaste riyo gaya nama ibu krotam hago pertai wak man gale ke dak yang e khublay kau penjual ia chlor wakam jual le isnyawrit kini guru kam e khublay to kau penjual yeka kam ke wini guru kam yang inyawram wake udah sot hit Hagriti ke dostor wakam jo le ke culture yang kinong India. U Chief Minister Kemenghali yang Konrad Sangma negas ni hui yei kelam da banjor wa hajrong yei amkam ha wa ukre yei kam iwa jor ne wanta wa yei kun percha ahe to wa ikla i long iman yang ke sunbenen. Yei ni u Sangma da pachat u ke program persenal to hajrong ke developing state response for El Nino preparedness strengthening food and water security. Ukon rat ong u ikla khri yang sin benen to di kemat kebrang yo ong wadau jiago ne hendre ini rukam kela yang sin benen de mi pen hakmat yang ihi ne yang sang ma kentu wato m kata ke jingi kre lang we ke jingku jingmut ko scam ne benta wo pen klan ni gilat yada ki wo ne slam kam ka rep ka riang ko ba klem de e le ni kle de y i pen ne ya ki ki wa Ipen thambi ipen keladur ya kelur wakam jo le ki kam ki wabhaha po iya khamat ki chenong ki thao wa kiwi tawan. Cho cho sangma ong le wa ikrechitom wa ki kam yong ke minghali ya wapun ku go ye ke kamrep ke wakrem de khlek de wai man sakit go ke teka senjam ke woyok ye yero wapun skem ke le ye ikut jingmut yong ke sorkar wapun he wapun kema cho cho ye gilat ki ruti ke biyahab Wei long iman yang jela, lingba keluti yang ia kerek lang, kita akan cuba nado kita nak kerek kam ke sorkar, kita nong kita, wat haru kita pura le kamjo. U minister yang ke soil and water conservation, u Marcus N. Marak, negas ni dengan tu, yang kita nak skor, kita nak pura, wau mangi ke WM yang itu ikut klik, ne benta ke mariang, ne wai dah, wai thong yang kita dengi prau, ne benta wau yang konu jele percha, Wei rukam kelak hari-hari kesun beneng. Habu keram hangga program yang ke Environmental Awareness and Plantation Program go penman. Hei Iklavia Model Residential School Rikwaringri East Garo Hills. Nelayung marak ongu ki kena keroh lut ki badang kai tok ban gi kemenrit yang ke nong yok kenti. Ha gini ke pertai. Habu ko yei cem yi bada tok na ka IPCC lenege Intergovernmental Panel on Climate Change wanaga WMO World Meteorological Organization umarak banu hajrong IMK maupun yo smart yekam neventa maupun dunai yung yergam